0: Bejong Longchen Nianchi Li Kongje Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian
1: Bejong Longchen Nianchi Li Kongje Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian
2: Singa Namba Tso Kangkang Song Tiarin Na Pieda Songbe Nanggong Chida Ngaibe Tse Chiedu Reza Pimba Re
1: Tiendi Lien Chin Hujo Nongdun Zwo Na Wang Jun Zhengge Rang Xiongju Dangwe Juyu Lingangge Chongzu Zho Xiong Nong Lien Shichin Shouji Shichinpin Ge Nidu Nongwe Songhe Gachi Dang Gagwe Gachi Ji Gondun Juja Dang Lo Yong Nongwe Guo Dang
2: Rongjong Che Shichinpin Ge Jekang Shibala Gongba La Dara Dinsa Zwe Ne Jekang Jujong Ga Ma La Dawa Dinda Dong De Recha Na Yen
1: 切我炸芝麻街也接近接孙兄东娘说和他这边过了中央新康可有孙兄大学的操作周边让中了卡周边满错起过了我家的天顿学一句的局长写就了这边过了严谨开业用某某图书东侧也要落中地位做向给就了年度年度了家街落中村的天一把做向东西过了
2: 一路年度年度里将用几种车辆酿制的土和清水准备雷木都为几对几千吨多错北中和清水准备过所有学习行向了林清洁农顿西昌南新入大家来空年年子别色了这次江岸年荣军将东岸结束就王军镇给荣军将东岸进林空格总的作战农年这就是继习近平格年度农业孙西格进东格给格进家工地集中东老军林地农阿马子 荣军家老大的天却来电了寻求就弄阿里从的图就是习近平给中国中央确实聚集从的东中国中央确实聚集酿的老军天年阿爸某一个行就来行的解决过的就行我从的解决都弄为孙西格亲家供电东湖南长沙龙用中期的节前地学霸组织网把给解电解了弄为格给格亲家供电
3: 家用家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家
2: ཁྱི་ཅིན་ཅིན་ས་ཡོང་ཁོན་དེ་ནོ་ཡེ་ཡོང་ཡོང་ཅ་རང་ཁ་ཆེན་པ་ཁ་ཁ་དེན་ཁལ་ཉེ་ཅ་ཐ་ཅེ་རང་ཡིན་ཅ་དེ་ཉན་ལ་གོ་བ་དེན་ཟ་ལེན་པ་དོང་དེ་ཤི་ཡ་སུ་དོང་དོང་དེན་ཅི་ཡ་དེན་དོང་སུན་ཅི་ཉེ་ཐ་པ་ཅེ་ཅེ་དེ་ཚུ་ཡོང་ནེ་ཅ་ཅ་ཤི་ཅིན་པིང་གི་སུན་ཅི་གཅིན་དོང་གག་གཅིན་ཅ་གོན་དེ་ལ་ལོ་ཇོན་དོང་གོ་བ་ 到公平的用价更得动呢。就叫世界习近平个改革改进动，帮中央个投入改制，别将了老大的电球头把最恶心上把嘞。王教授个你把他的人样动，电工人顺着这边，老苏了大笔的动的，好像进步老勇敢，中间的就做人了天朝境界，别将上把做成这边，学习给小三就话最古。别家两点过了，就叫世界习近平给农民改革改进动，多少三百动个别将解决老大的年龄这把。就叫世界习近平个别的日月农高节顺序改进加工的点出了电台节在的党中央个突厥改代党荣军将党员节列个龙泽岩萨克勒党千把块个电工党顺利了级片节节三月三八点出了宁定在内班教党就组片节党员列点高也不照顾电竞要点出了三节跟的党员党就组电来了顺军这一班列点了党政在的俨然电开用着了某一个电波线单股班吉拉东就做不到公平用价的耕地动画动，三多七天天来配件修建动画，一波动当年天气冷些什么配件动过，热年节三月定着七八动，浙江海南就叫金枪节呢，浙口节浙江电价升级三天的动过，他听他的动，孟州张哥老大宁波在的，和前进步梅家节他上大街动，电焊用话最古，荣章你在天谷这边六八七的动画动，他在双龙定着七八。人家金主节在的，英国在家的做上的，他当主要马了都从做过。伊拉们家来电了，当真七八栋，某一栋的栋啊，老子了改建拆修起了栋的，做用呢，俺们经营利息的最高。现在了敲打栋，老说穷的了， 차당 농중 소자 레량가 여버더네 닝구 기설자 타지 띵더던데 모모 몬소자 최소동 진너자 된자라 기린지구 태연 뻗장염이 봐라 텐치 된자라 당진제데 모모 공덕과동 최소 자치라 선자라 인청지구바 마지 난더 진린동 이종카라 아텐자야라 나자 자동수 조니 초공자 된자 되지 냠미 찡이 리시르제데 텐치 된자자 긴트 닌띵더동구 Mongye xiongjio la gandhi tawa tong, zogu la zetsu yong taba zowa, santo la jikwa chepe nga zi dewa la zi nga zi xeo chera tongwa. Sadie le di tong, sadie zibo so chong tong, ya ji de hota tongwa. Cinca la sadie tong, tenle sadie nyangde dinsa zajira ji la gandhi tonggu. Zotsu jia le di yabu zho ne, nga zo bezong ka nyingto tong, nga zul jia nyingto. Zowa nyingto jia tabi la xiongjia tawa tong, ya ji mongzu jia tante kiongwa la sun chong tong, cha kwa tong ka nga la, senta la. Rego jie jia ni dian ta jie yao po zhe di, jia qi mong zu jia ban jie la tong ju zu bu dao tong wi, zuo xiu mua ge nipa nian bi la tong, dao bu nyang zong kong li ngang bar zi gu. Gang yang di zu tong yan na le dian ka dao di, tong ge yan na do dang zi bi za dian ta jiong tong, jia qi yan ni zu, lo ting jiwa mi ba tong ge ga la nian ba tong, tong ge ga ting zu wa, tong ge ji sen rong jie jia la ti dian zi ba tong, nga yin ni do jin zi tong da bi la tong di, po sang ding ba tong, ngin zhe kar pia ba, ga do nyong to ba. Mito tzipi ba jie ji, dora sabi yano zombo xia zajira, zelin zene, leji saba jinchi mi baran ju gu. Chantara chulu ledian la todam zikyo qira tonga tong, tongki chulu ledian jia yacin zizu tsu yonia latar zene. Tantan sunchong tong, changka la gonggu, luta la gonggu, sanza la gonggu, nisu la dondi tonga jie jia, zadian tachong zi gu. Ledian jia chizu tachong zi ba tong, leka xincha zi ba, leka wa zito ngusin jiwa zi ba zi zi ba tong, Rongchong jiong cholo le dian so ye. Lo jiong tong dodo la tra zhe ne, gen dian do dam jia po bing lang so tu go to tong a tong. Jinnam jing jia guan ya jia gao jian de xe tong, jia mong jian de xe, chong chong gan de xe jie ji, lo so jia jira gen dian tong ne, pe jie nong dian de ne, jizu rin lo jia jizu tong, chang tian yong jira chit dian hata tong. Cholo chang tian tong jizu xe dan, mare tin ral jie jia tu ne, pe jiong yan rin de ke tong bada gong pi la yong jira, mong yo ting bo xe dan gu bi ning sa no wa ri. Wanjong Chengki, Zanzhou Jia Ngo Chai La Xunia Jia Ne, Le Dian Gede Ka Dian Tu Da Chua Toba Zi Gu Ba Tong. Tongki Tsu Yong Ne Ngo Chai Jira Ta Chong Tong, Xunia Jia De Tu Da Ba Song Da Tongki Ngo Chai Jide, Ban Jira Tong Ju Tsu Gong Pi La Jia Jiran Shubwa La Jibara Zi Ba Tong. Tongwe Jia Ka Tsun Zi Ba Tong, Qian Yong Sa Jun Ge, Si Ju Ting Ge La, Ji Chu La Gende Tongwa Jie Ji, Nu Ba Chia La Tong Gu. Rang Ba Ka

ཁྱི་ཞུ་ཅ་ཕེ་ཆུ་ཅེ་ལེ་ཡོ་ལ་ཤུ་ཅེན་ཐེ་ཅེ་རེན་ཡང་ཁྱེར་ཞེན་ནི་ཅུ་ཅེ་རང་གེ་ཅ་ལེ་ཡོང་གན་དང་སམ་མ་ཅེ་པར་ངན་པ་མ་མ་མང་ཅོ་ཅ་པེ་ཅེ་ཏོ་བེ་ཅོ་ཡང་བེ་གུན་ཁོ་ཉ་རེ་ཡང་ཁྱེར་འགྲོ་བ་དང་ལེ་ཡོ་དེ་པ་ཅ་ཇུ་དོ་སབ་ཅེ་ལེ་དང་ཏོ་བེ་གོ་ནི་ཁོང་དེ་ཁྱ་བ་ཅེ་དེ་མ་མ་མང་ཅོ
Tanga Tsoki Nikubito, Pizze Dobi, Li Yu Kali Yora, Gundi Domiti, Gurti Gakin Si Yuan, Nindo Jemin Niku Zagilu, Dawanga Bizzi Niku Duni, Sijaju Ji Jin Pingi, Gan Niku Bi, Joyan Kasa Guija, Yandi Lojon Tin Kigiba, Zosho Nawandanji, Suki Gakian Nani, Pizze Dobi, Li Yu Kali Tobra, Gundi Donjana, Duba Sabadan, Jana Sabi, Li Yu Lidija, Nini Sabadan, Genja Sabaji Gitin Nawadan, Li Yun Zajo Nambi, Piji Dunda de Guigi, Niki Nani, Dura Sabadan, Jana Zabra, Banjo Dan, Sizo Piji La Gundi Dongadan, Li Yu Lidun Yabu Jobra, Zawi Yin Zansa Kondu Nangu, Pizze Dobi, Li Yu Gali, Jetra Tobasi Kusangina, Sija Juji Jijin Pingi, Dina, Langja Hajan Tobu Yinila, Gomba Janjuja, Juju Kija Yinbi, Nibardo, Gantu Kito Dan, Kuipa Lidu Zigu, Nibardo Mama Manzo Jehuzi Rayada, Rango Raya, Sadio Raya Ye, Kulung Gali Zidi, Samaran Bejan Hota Zini, Desi Timbi, Tawa Dubra, Chotin Chibali, La Mongova, Kandun Chichita, Gali Zawi Jani, Longjo Zaru Tongi, Pirasi Muruhi, Sadio Nanguan, Longan Tikunga Bi, Kangu Jatanina, Longan Tikunga Bi Ringa Banjo Dan, Sito Pitija, Mizi Zoo Kasa Tuna Yubadi, Li Yusi Kanye, Timbo Yuada, Jonji Dan Jondaja, Daji Si Hunja, Liga Yuzi, Jayanga Dan, Jangunga Mindo, Chunza Zini, Pizze Dobi, Li Yu Gani Tobra, Pizan Saba Doba Zigu, Pizze Dobi, Li Yu Gani Yora, Gundi Donjo Di, Mansung Geni Dan Lezo Donku Kira Dangi, Mangyong Tumun Jojula, Gundi Tinti Dongu Hibi, Kedu Ninjinja, Ningi An Dambur Yaba Dandil, Li Yu Nzajo Nambi, Pizze Donda Dui Gubra, Nga Yue, Ningi Zigu, Sijia Chuji Jijin Pingi, Lu Tin Jumi Nga, Pizze Jan Dui Sata Lada Jiba Dang, Nawe Rangdo Nga, Pizze Dobi, Li Yu Gani Doba Zan Yudi, Banjo Dan, Sizo Pizze Jia, Mizze Dzi Di, Pizze Dobi Pizze Jia, Jushan Di, Li Yu Jia, Bimburu Hyunshu Jia, Jushan Dong Jua Zini, Pizze Jia, Li Yu Kuchan Nuba Kero Dong Gui Yi Di Nang Yuan, Li Yu Mikara Sikyu La Kunin Jia Ni, Sikyu Gakin Dang, Nanda Gakin, Tuen Xin Nu Yu Gakin Ki Ju Gui Bi, Li Yu Hyunshin Jia, Jibo Lansro Tuka Sangdu Dong Gui, Dena Genja Tuni Mala Tuni, Pizze Dobi, Li Yu Li Ni, Nawe Mawa Dui Gui, Liri Saba Dang, Lini Saba, Sisi Huta Sidi, Zhangzi Banjo Dang, Yangdo Banjiro, Ugar Banjo Zuo, Liyu Jia Bardong Saba, Jiaxi Donggui, Litin Dang, Hongxi, Bipur Gijia, Xiaxue Lani Dani, Liyu Mangwe, Liri Dang, Kili Jia, Yangwang Gudi, Sikyu Jia Jiaxu Jihu, Jiondo Kiru Donggui, Shiro Kuyu Ganjo Do Dang, Mata Rini Zuo, Laja Saba, Pizzi Ji, Liyu La Hyuji Zuo War, Shodu Katin Gengui, Longan Tseng Kyo Nabi, Kyanggu Zanin Na, Pizzi Dovi Pizzi Jia, Li Ren Zui Di, Pizze Dobi, Li Yu Gani Yongra, Gondi Dongjiro, Badong Tienpo Ki Dui Yue. Nidun Shodun Donzanjo Tanchu Si Gui Gin, Shijia Zhuji Jijin Pingi, Li Yu Chakunzo Tunbi, Nizu Zaba Dang, Nidun Zaba, Tintu Dohu Nangni, Nzodiu Gakin Rada Ranba Nangdi, Kajun Zeta Zogye Zajiro, Zawi Yin Zansa Kondun Nangyu Baji. Li Yu Chakunja Zhuji Rangi Jang, Gawa Mini, Shijia Zhuji Jijin Pingi, Daya Nga Zong Niku Jia, Chongra Ka Ki La, Me Ka Tangwa Dang, Hidin Ba Gun Ba Dang. Kagi la kunyu jomanga namba tuma dina zhugi rangi jia nidu ki reiki suma dang. Kungi li ri lo zui zhu gyu ngamia zato dong gui bi nengi nang guan. Zongni cobi li gu la mini xijia zhugi jijin pingi sanin zato do tolo lo tun lo mi li gu li dun la do yi nang ni. Jaga piti jia xio gang zira hidin ba kowe zo wo di mi xiang zi toro dong zhu to yue. Lo di ki li gu di dang lu mi hi ji zhu jia yang xie zo jia li gu zhu jia dang tong gui la. Hidin bra di zong jia nipa dang to tang ya zhu gui gi nengi nang wa zhi. Li Yu Nan Qing Chang Ga Xiao Zhang Yin Ba Ma Zi, Jia Ge Zhi Xiao Yan Yi, Li Yu Di, Mang Zui Dun Yin An Dabur Zin Ni Dan Zi Zi Di, Pi Zhe Tu Wei, Li Yu Gan Li Zi Ba Dang, Li Yu Zha Zhu Nan Bi, Pi Zhe Dong Da Du Ni, Mi Chuo Yong Pi Zhe Dang, Mang Yong Tu Mun Jiu Zhu Yong Le Gun Di Dong Le, Gong Da Ding Bu Bu Wa Dang, Mang Ya Ding Bu Ding Di, Xi Zuo Ren Lu Dian Le Ge, Yi Zi Qian Ni, Ngun Jiu Zi Ba, Ta Jue Zhang Yi Zhe, Zhun Zhi Du Zhu Le, Di Zhu Nu Di Zi Gui, Yongba Gondi Lanlu Tuko Cangtu Dangdi, Zhongjie Dang Zhongjie Jie, Zhongmi Yongba Mangdu Donggui. Jianyong Cangdu Yinri, Mangyong Tumun Jiuqiu Yongwara Gondi Donggui Bi Guojie, Xijia Zhuji Jijin Pingi, Sunyi Gajin, Huqiong Langda Zibi, Renbele Jilin Yinba,

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

Choba namba, dada chie jia zin yi bi lin zin da na. Bo jiong long chen nintu li kong, kange long chen jia, te tong rizza lin zin, rong yang ji xin kan xiba di ri. Nga na lin zin zong xiong xin ki rin qin yin. Ga si chie jia pa ma ben qi do zhubo zhomo la le yi re go xin ni mhendu zang bo pa san no. Rong ga nin do bi le yi yo na, ka pa an zhang, le go ji go jie zhou ji jie go nga nga di jian ni re go xie cho le ri. Lin zin da za da yu nian go ge, cho zo ni dang xie ga ni, cho zo yi ba te tong xie jian yo ba. ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

0: Tini jie jiawa na beba xiba tiki nai jiba. O te chere se dira zao sanji ba gano na xiong ma re. Tini nyingba ji chere se dira tanju gano na minta te dang nye chi na tenye rangka dra tenbi chungi li dang xie pa dang jen dang jungkun dra wa dang ni dang pepe dra ya dang xe ya. O ya ta zao ka cindaga ta nai jibo min goranda jibi go ne ni sawa tenpa. Ta khonsan ba ji chere se dira ane ngui chita ji jirbi njubi dra je tenbi cik lever xiba xe ya ni gano na ta me to ji sar junhin ye la so ba ka ta ये जिंगी के थोड़े ने नए जेपो जो तो ने बेजेदान जी बन ने वो क्यों बात है वो ता देशन तो चले जाते हैं ने ता नए जेंडु भी के ता चाय को कुंग रहा होती वो ता देशन तू दे पाते ने चले इस तो ने चौंग निभा तो चले जाने ता चीज़ ये ना नए एचएस या तेरे तंदर चाय चानी चीज़ ये ना नए Macam sebenarnya mangi bangi ba meba, cerita ini nanya bingi ba yang maris. Tiada cawas sama je ceria sebila, dah senjut bagit ni, yungi lah tni, jaja iki ina jahsi pada jossu cerita jinju pa tema asa yang dek jossu cerita jinju pa hepa asa yang dek dah saje tambo, jinju la tu bi cerita nanya dah jiba tema asa yang dek ngkong la, jungku dan beda ni dek dek bi jenis ceria. Sebab kalau jinju la tu bi cerita nanya dah jiba tema asa yang dek la, zat dia tak cerita yang je, nanya dek so tengok yeroa. Wenjang jungku dan beda ni dah cerita orang jenis itu, wenjang sajian di konsol itu juga bincang cerita ini saja. Tapi, ada la, ngaco kongsi juga. Tapi sajian itu kong konsol, naik jadang cerita yang macam cacing, tetapi dengan orang, tenggi juga, tenggi pak, gigi juga. Tengen yang banyak orang jungku dan beda ni dah sedangka jinju le tu mungkin begi cerita orang jenis ini naya, wenjang kau ni naik jadi cerita apa sih, naik jadi konsol apa sih. Tengen yang itu, ane naik jadang mati begi gubat la tengen ini. Sachin dogo nona ta ko ni chi rangwa chi yina ya ani sachi tambo di ko kula ani ma ten ya ba oda tenji cha di res oda neso de chere se di ta gong gur hondi di gno na nga zo ya bi ga sanghi ji sha ji ko che twa kha hi ji sa hi
1: ta ta chi ji sin pa de na pyo gyong lung chi nin chi li kho kan ge son da lu chi lin chi ji hya la min ti ngan ji lin chi sin ji ro ga su hyo
0: ta tere nga tsu ma ta kasi pa pa hi ji de chere se di la ta jin ju la ti bi che na ye da ji ba ten ba se yan di ge no la ta lar de hie pa ta la den hie pa ta o den hie pa jin de hie pa ha ji hie pa je de hie pa jung gu hie pa be da hie pa ta ko je yo pa ta di ge no tang bo o ta lar de hie pa se yan de o ti de ta tang bo nga so la de ju je ko ne ni ma hie ji ta tang bo la de de ma hie pa la ta zo de chere se na la de se yan di ji ngo gan zhen 아, 되네 라드지 체라 난랑 같이 요 봐. 아, 체텔라 되네 난랑 같이 요 봐. 되네 거지 자이 줘서 간쟁이 봐. 대주 줘서 간쟁이 봐. 돼. 자이 찬이 가서 다 아, 되네 제발 예그 돈이 이네 마사키 세게 군도. 다 되고 너나 담보대 체리세데 다 라드지 마 선지 바가 짜노는 마수 용디레 자시드 간쟁이 레 누세나. 진주 예게 쯔보네 민강거는 타르자르와. 대라 알 예바저 라르도와네 히퍼샤스. Jinju yege jubo na mingang kena tarjarwa Dela ala yibajar lardwa na hibarsha asya Waya ni zay kondala ta cikang yenrabuji Cikang yenrabuji yobaja Tengi dila ta ndoke tuyenda kandajiri se dila Jinju yege jubo na se indila Ta kondala Nganso yaja yege na ya hibi kasala ta jinju yege jubo Wate song hirwa Tengi dila ngar hibi ka ta jinju yege jubo jinju yuge jibo gangre yisena ani ga, nga, da, na, pa, ma, ha, ra, la, sa woya techo borwa tenyindi la ta ngar hibi jinju ganga ta na pa ma ra la sa ki jinju yuge jibo teso na se wari min gang ke nan tar jarwa se di la ta jinju yuge jibo teso te min gang hi gan tar jarwa se ta ndi kasi la min tada min gandaji re se di la jinju rong rong so so dan tenpi ke jinju jenje Mi. Jinju tesu, min tesu je, min ta teji jinju te inji me cheri zina. Ani jinju rono soso da, ani tenbi ke jinju jinju, ani tenju ngoza tenbi ke mi. Ta pecha yana, kadok, ta bi ke min dalan cunpa yana, kadok se yana ke min ke ta te tanar toga ki doshi. Dok ki bi ke, jiba ndi ke jinju te jinju gari nido ha. Tene lo kang ta bi lan pe yana, lo kang ki bi ke min ta te kang kang shi, kang da ke jinju te nga shi. Lo le, jiba ge ming de ji ming ta te lesh le de ji jin ju da re yun ten ji bi ge teni ming de ji ming ta te ten shi ten ge jin ju na re teni ten zhup ji bi ge ming de ji ming ta te zhup shi zhup ge jin ju ba shi teni kalam se ya ge ming de ji ming ta te lam shi lam ge jin ju te ma shi teni lop zha se ya ge ming ta te zha shi teni zha ge jin ju te ha re teni ming kor se ya ge ming ji de pe ya na de ge ming ta te kor shi kor ge jin ju zha re Then Lutel say, and the mean the mean that the tell, staggy into the lash. Then Genus, things on the trend, say, Mirwa, Genus, and the mean that the nush, nigg into sun. Then, oh, Cado, Locan, Lolly, Yente, Tendrup, Column, Lobda, Minkor, Lita, Genitab, Dendrick, Mink so so good, Mink is so good, and Mink Mintaka, a Ginju Rawa, a Ginju taken Tala, only Ginju de Dan Tumbica, only Ginju de Janaza, Tapechagana. Kato se an dig jinju kai na gati dan tamba ani jinju gati jan o lokang jis nga nga te jis le jinju nga so jinju che ko nong le tini nga te jar ani lole se an dig da jar yen ten se an dig jis le na ten dip se an dig jis ba kalam se an dig jis le ma lob ja se an dig jis le ha men khor se an dig jis le ra litel se an dig jis le la jing nu se an dig jis le sa wa ya ten de tini jinju yi ge chibo de Ani rang dan tun bi ge jinju jian jie, ani deng jie ngozha deng bi ge ming, gong di ge bi ge ming, o de so ge ji si la, de so ge ta la ya wa dang si ya wa, ya wa dang si, de la a la ye ba ya si na, ani ten zhe ya cha yu ji si la, ani de da bu ge ta, yi ge de so la, jinju ge yi ge de so la, ani a la ye ba ya si, a la si an de, nga so gong di ge ya wa, teni ya ga guan dan an de, yang hi bi, teni ta yang ge ye ba de ya ge re si, yang ge ye ba de nga so naro ra wa, o, naro de ya si, Lardoani Hibaja Tende, Naro de Yatai Gisela, and a tetre, said it, that chigonal, and Lardoani Hibrasas. Gabaji Gigi Te, Yana Tikin, your tets and you, any Zoba, Yana tets and you lay a munjua, and you call Dorship, or Tendig, any Lardog chain by the Hibrasas. What did it? That Tende in the Gondi Hibana Gita, Ka Tosia and Dig Minta, Tanaro Toki to Jinjuka in a garden Tambala, any Kaja. Gatela, any young Yaba Ojawan, any gosh. Kado goes. Lokang Dabarinjana, Kanga Yikanga, Minta Kanga Yikanga, Jinjungari, Nati, and Tambal and Naja, Tukal, young Odijerbaina, any Lokang goes. Then, low lace. Tarthim the Tanar to, young Yabajana, low lay to. Yente no. Tendrip po. Clam mo. Lobja wo. Menkor ro. Little lo. Renu so. Tidrita. Che kan chare se dil ani jinju yige chu kanga ta na pa ma ra la sa indil ani teso la ta yang yiba de jaw de ani go ngo to no po mo o ro lo so o ta ndje ta ndje bo de chire se dil ani lar do wan hi bar sha se ani lar de chi se de de ta sen ju pa ji za wan de ge ba zo chi a chire se dil ani de ka hi ji ndi ge no ta si bo chi teng ge ji chi teng ge re de na ani lar de ji chi ji de su de teng ge Let the chete gang drippares, it is a tsai chani, let the chete jinju chick drippares. Ganor gota bengina, tsai chani in a jinju gag dripper. Nanor mota bengina, jinju nag dripper. Tanor toy in a jinju tag drip. Nanor no in a jinju na. Tindil, chichres, it is a let the good chichi dissertaires. Let the good chete jinju chick drippa. Jinju y get jubo no minkank and tajawa. Sunga, then a jinju yikibo, a tindala ten, ladder chete, jinju drip. Oh, that then. Niba chere said, Zatin dogononi, laddi chit and nandron the damn. Ladder chill and nandron de la casio barre, said Dilla, Zaw corong mus de batella, da jinju chitron the tumble, ladder chit, a chio. Goni go to the san or so maripat, Gongo tono pomo rolo so, or da Zaw mis the big chick number chit. Then a summer the chair is in a laddi chit, drag your suit. Lado chet the condi here, Nagichi, the Zai Chani Jinju, the two bigger tree, Yonji, Yonji in a cola chirizina, and a tomo mine bag, Jinju gag jizzle, check at the jar, go drag, a jostle, Yana chirizina, cotel, disultan, go Jinju gag jizzle, check at the jaggi, cotella, nisultan, cotella, disundrang zone of jury, telachina, dry jostle, segur. The Lado dry jostle and the gang tendu, said the mean gang and tarjara, say a cigani madre. Lado ge che de zu zu ma de ran gang la ya sa ge min da de ji jin ju dang tan ba go ni ye ge ge min gang ge na ran da ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ Dela, ala yiba yir, seni. La dega che yena, somal ala yiba yena, yang naro da dimi chaksh. Dimi dila, chansalan dila, o denga che yang se gyer. Shira dan jada nila, giji jiwi yi, gaji jiwi yi, seni, somal yang o da dimba yin, za deni la, o den se wa nang yin. La dega che dila, che jubo, somal yang o da dimba yin, za dila, o denga che yis. Dimi dila, la dega che jubo, tomo ki che jiji kare yis, dila, yang o da dimba. Deyang nga su, za, gonga dini, za sila dina nga su, hita ba, o da dili ji chak. Yes. Tan dik ka sala misal ji nga zo hyo gi ji chere se dil ta gong go za ci ge yun de ge no la ni se ma de ba ge a la de ge che ji ta ru yo ba sa de ga re se dil yang ju da yi ji si jar ji ge che to se ya de to da de ta na ru to che de ta na ru to de la de ge che yin na yang te me sa bo ta ge za sen ji ba ge no la a ani la de ji ka sala ni su ten yo me ba re pe na nga zo kang ba zhen to Basaka da kara da trahe jita nata ya tinsa ya Yangju taja bi kasa la Ani doja ju maim pa Yangju taja kasa la ani doja Wenja todan de ta konga Tani caa ko nolo nisi matin pa Tini dila ta Tina ta kandar la Lada ke chega nolo Toda te caa la nisi matin pa Jinsen da kandar jiris Tela nga su san yi chiku Toda te nga su Caa ko nolo nisi matin pa jinsen da kandar jiris Tan de Sada penchen ke Tani nreche mati chinzi ka nolai, di kola tata ozi jiba songe. Tani wenja tata tsu dodon rawa ji di japanye na, sanchu pa ge yungde ge jueja zon rawa de kaanre se dil, tanga tsu gono mambu hiyo parwa. Zo de chira zina, jinju ke shawa de, sanchu pa yungge jueja zon rawa de chati yore. Ta jinju ke shawa se dil, sanchu pa ge nol tenji ke jinju ke shawa de la, zo kaanyo pare se na, jinju ke shawa de la, zo niyo pare. Zo tenji kaanre se dil, jinju ke cikche dhitsa ji shawa de. Ta kondi nga tsu lada je treta ma tenyo bi kasi la Tsayu chani ni jinju je ke toni ni lada ke treta ma tenyo gandwa Dimi tsu diga nongla hiji ke tre Deso te Tsayu chani jinju je bo ke dribi ke tre Dimi tsu jinju ke shaa tambo de chere se dira Jinju ke cite dritsa je shaa desh Jinju ke tre dritsa je shaa desh Jinju ke shaa nima de kaare se dira Jinju ke cite nrenso je shaa Ta tsu tre No, no, nga rizu che yangaji te so yin jina, ko jinju la tui ni jinju te ke che te so yang reng du gungdu wa. Tengi dila, jinju ke cite dresa ji shawa tang, jinju ke cite nrenza ji shawa nda nyi nda, wa ta jinju ke shawa zo nyi dira. Tengi dila, nda chere se dila, kasi pa ba, sanju pa yung ke jeja ke zon rabu ji chagi. Tengi yin pa yin zang, kan di ke la de ke che ke nono to se yan de, ji na, tini jinju ke dripi ke che mayin bar. Ta nor to se yan de, zayi chani mi ki ta re, mi ki ta te, jinju kanga tana pama arala sa jinju chego nana mebari tate chere se dila ane nga zo gondi ki yaya yege nga ya hebi kasa la ane ngenju de jinju teso pa pachawi jisa la ane sa ji sanju gondi la lama ga mingi nyehi yorwa manju bi mingi nyehi yose o tega jisa la ta tate ta mingi changba shi tena yeba yensa da jinju ki dupi ki cite ji mare ta naruto nye chere se dila ta naruto ndi yang jinju ki nrenpi ki che yang mare jinju ki yang rengi bi che mare jinza chere se dila ta naruto te Jaya todan thami ose ni ta jila jiwaan gano lan da shungur. Ko yanju taag yan rengi pari maato la jinju gan rengi pati ya chayo maato. Tendra yin pa yin zang jinju ki shaa nolo jinju ki cite dritsa ji shaa wada jinju ki cite dritsa ji shaa nolo nyinga. Yenji ndi kasi la tanur to se yan di la ane me bar. Tendra yin pa yin zang ane ndi kasi la tanur to se yan di ta sanji baga zaag nolo ta ngisi maten pa yin zay gara. Ta ndedan rawa nganzo yo pari. Pena laden ji chega nolo ta xe ji to ta. Tani, shedra dan reda nini kasi la yaki gu yoda, yaki gu yosi yi tab. Jindu ji ka, ani yanga ya yang tab. Chayang nga sangi yang tab. Hachi ji kasi la tanabu te tab. Njedu ji kasi la tama ya tam tab. Tani, dendre ki te, desu de chiri zedir. Ani, sanji pa ga, sisang korangu nolong isi maten bari. Jinsen ya pachin rabon rabon chichir. Dendre yin di la, ta kaan tar chan, sanji pa ga yungu jija zo te, jinju ki shawa reis. Wencha ta naro to tabi yin jina, jinju ki shawa ta ko manre wakum. Tenda wachi, chadiyo ba yenza, ane suji ba, yunga ta tsizan nila maten ba reyesi ya, nda nga su, ndi kasar shikiji jirindu. Waya, ta

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

nga ta na pa ma ha ra la sa wo ya ti chu borwa tin dil ta ngar hi bi jinju ka nga ta na pa ma ra la sa ki jinju yi ge chu bo te so na sa wa ni kang ke nan tar jar wa se dil ta jinju yi ge chu bo te so te ni kang hi gen tar jar wa sa ta ndi ka sa na ming ta de ming ka de ji re se dil jinju rong rong so so dan tan bi ge jinju jian je mi wa jinju te min te so je min ta te jinju te yin ji mi che de na ani jinju ro no so so da ani tan bi ge jinju jian je ani de ni wo za de bi ge mi ta pe cha ya na ka do da bi ge min da lan chuan ba yin na ka do se yan de ge min ge ta te da no ro do ge ji do shi do ki bi ge ji ban de ge jinju te jinju ga ren do wa de ni lo kang da ba lan pe ya na lo kang ki bi ge min de ji min ta te kang kang shi kang de ge jinju te nga shi lo le ji ba ge min de ji min ta te le shi Lid the jinju tari. Yun tenji bikotini, mean the jiminta the tens, tenki jinju nari. Then a tenjup jibik mean the jiminta the trips, trip jinju pash. Then a columns yang mean the jiminta the lumps, lump jinju the mash. Then a lobjas yang dig minta the trash, then a drag jinju the hari. Then a main course yang mean to the pejana, dig minta the course, cork jinju rari. Then Lutzel say and the mean the minta the tells, tell you the lash. Then a genus, things on a tenant say, Mirwa, genus and the minta the nush, nigging you sun. Tender or cardo, loquan, lolly, yente, tendrip, column, lobja, minkor, litter, genitab, dendrick, mink so so good, mink is so good, mink mintaka, a ginju roa, a ginju taken tala, only ginju de dan tumbica, only ginju de janaza, tapetagana. Kato se an dig jinju kai na gati dan tamba ani jinju gati jen o lokang jis nga nga te jis le jinju nga so jinju che gono le tini nga te jer ani lole se an dig da jer yen ten se an dig jis le na ten yen ten se an dig jis le na ten drup se an dig jis ba kalam se an dig jis le ma lobja se an dig jis le ha men khor se an dig jis le ra litel se an dig jis le la jinus se an dig jis le sa Oya, tenje, tenje jinju yige chibo te, ani rang dan tumbi ge jinju jinju, ani tenje ngoza tenbi ge min, gondi ki bi ge min, o teso ge jis la, teso ge ta la yarwa tans ya, yarwa tans, te la ala yiba yar se na, ani tenje yar chayu jis la, ani te da bo ge ta, yige teso la, jinju ge yige teso la, ani ala yiba yar res, ala se yande, nga so gondi ki yarwa, tenje jaga gwan ta nande, yang hi bide. Tiada tak yang gejbat dia keris, yang gejbat dengan tu naru rawa, oh naru dia keris, lar doan hiba jadi, tenje naru dia jat cahaya jisul, ane teceri sedih dia tak cegon orang, ane lar doan hiba syas, kabaj jiji teh, yang nak cik tenje teh zanji, ane zopan, yang nak teh zanji layan menjua, ane kau dor siapa, tenje ke, ane lar dek cahaya bade hiba syas, oh teri, tak tenje ini le, kau dek hiba nang jiji tak. Ka toksi ya ndi ki minta tanaro toka ki to jinju kaya na ga dan tamba la ani ga ya ga te la ani yang yeba o ya wana ani gosi ka to gosi lo kang daba ni jina kanga yi kanga minta kanga yi kanga jinju nga re nga te dan tamba la nga ya teka la yang o di jarba yina ani lo kang gosi tini lo le tari tini tanaro to yang yeba jina lo le to yun ten no ten jip po kalam mo Lobja wo, menko ro, litzel lo, rinu so, stindirta, che kanchare se dil, ani, jinju yige chu kangata na pama rala sa indil, ani, teso la ta, yang yiba de jamu de, ani, go, ngo, do, no, po, mo, o, ro, lo, so, o, ta ndachir bo de chere se dil, ani, lardo wani hibar sha se, ani, lardo ke che yin se, stindirta, sanju pa ji zawa ndag, zo chi a chere se dil, ani, ten kahi ji, Dengan orang tak sibuk je tenggur, cuci tenggur itu na, ani lada je cuci dusur dete, lada je cuci kang jebari, sebutisah cawi chani lada je cuci jinju juga jebari, kan orang kau tak beri jenah cawi chani ini jinju kag jebari, ngan orang kau tak beri jinju ngag jebari, tan orang tua ini jinju tag jebari, nan orang tua ini jinju na, tiang itu cuci re sebutisah lada je cuci dusur dete, lada je cuci jinju juga jebari. Jinju yige chibo na minkang kena tajawa zi Sunga wa Tiene jinju yige chibo se cindala tene Lada ge chete jinju ge jiba O te tene Nima chere se di la Zatzen dago noni Ladi chete nanchang te tene
ལ་དེ་གཅིག་ལ་ནང་རང་དེ་ལ་གཅིག་ཡོད་པ་རེ་སེ་གི་ལ་ཙ་བ་ཁོ་རང་གི་ངུས་སྟེན་པ་དེ་ལ་ད་ཇིན་ཇུ་ཅེ་ཅེ་ཅང་ན་ཐམ་ལ་དེ་གཅིག་དེ་ལ་ཅེ་ཡོད་པ་རེ་གོ་ནི་གོ་ཙུ་དེ་སན་རོ་སོ་མ་རེ་པ་དེ་གོ་ངོ་དོ་ནོ་པོ་མོ་རོ་ལོ་སོ་ཏ་ཙ་བ་གི་ངུས་སྟེན་པ་གི་ཅེ་ནང་པ་ཅེ་དེ་དེ་ནི་སམ་དེ་ཆེ་རེ་ཅན་ན་ལ་དེ་ཅེ་
ko jinju gagi jisi la che kad kad jagi ko tela ngisol tang ko tela dichon dirang zon rabu jiyori tela chari na dry jo tsulun sagi yori ta la daga dry jo tsulun da gang gata endu se di la min gang ka nan tar jarawa se ya ka cikang nima dago di na la daga che te tso tsoma te rang gang la jasa ka min ta ta ji jinju tang tamba goni jagi yori min gang ka nan rang tang tambi goni jagi yori di na gai jisol go jinju gai jisol go ngai jisol ngo tai jisol to nai jisol no Pai jisul po, mai jisul mo, ai jisul wo, rai jisul ro, lai jisul lo, sai jisul so. Ma tu le, randa mantan ba. Tati jaj mes, kai jisul ngo la so ba ta. Tai jisul no ta, tati jaj mes. Tim jisul la di chichi yosu ya ten. Yaba chi, tsatsin de la ten, gang ar su hitak yore se de la di chichi tomo ga chichi de ten ba di hitak. Ta la de ga chichi bo de la ko tomo de yobi ga chichi chit gang re se de la. O den shi, de la al yaba jar se ne. Ladder chayena, somal ali yiba and a young narrow that didn't be chucked. Or didn't sounds and the odinga chayan, said you. She read and read anila, Gigi, Gigi, Gurgi, Jews, and somal, ya other than by insatinilla, odense or nangi, ladder chandela, a chichu, but somala, young other than by insatella, odinga chase. Nadine ladder chichi, tomogi chichi, carry, said you, young other than. The young answer, za, a congatini, zasila tenangazo, a hitaba, or that the digit is. Tan dik kasla misal ki ngazo hyogi ji chere se dilta kong go za ci ge yun de ge no la ni se ma de ba ge ala de ge che ji taru yo ba se de ga re se dil yang ju dai ji se jar ji ge che to se ya de to da de ta na ro to che de ta na ro to de la de ge che yin na yang te me sam bo ta ge za sen ji ba ge no la ani la de ji kasla ni se ten yo me ba re pe na ngazo kang ba zhen to ba sa ka da ka ra da ta he ji de na de ye zhen se ya Yangju Taja because la, and the Toja Jumaimba. Yangju Tai Castle and Toja. Major Todande, Takung, then it's Argonon is Matimba. Tidrata, Tina Takandala, Ludwig Chigon, Toda, it's all in his Matimba, Jensen the country is. Telling us to San Yichiko. Toda Tenganzo, Sargonon is Matibi Jensen the country is. Tande, said the Penchenko, then in Jessie Matichinzikonola, Dicola Tatos Gibson. Tēmēja tā tētsu dōdōn rāwa jī dī jāpāyī na sāñchū pā gā yūng dā gā jēshā tōn rāwa tē kāng rā yī sē dī tā ngā tsū kōn lō māmbu xie yō pā rā wā tō tē chī rā jī na jīnchū gā shāwā tē sāñchū pā yūng gā jēshā tōn rāwa chā tē yō rā tā jīnchū gā shāwā sē dī sāñchū pā gā nō tē jī gā jīnchū gā shāwā tē lā tō kāng yō pā rā yī sē na jīnchū gā shāwā tē lā tō nī yō pā rā tō tē nī kāng rā yī sē dī rī jī jīnchū gā tsī chē rā tsā jī shāwā tē rā tā kōn dā ngā tsū lā dā jī chet ma tenyo bi kasi la zayi chani ini jinju chö ge tohne ini la dhiga chet desu ma tenyo gandwa dimi desu dhiga nong la hiji ge chet desu te zayi chani jinju chö bo ge dhibi ge chet dimi desu jinju ge shaa tambo de chere se dhiri jinju ge cite dhitsu ge shaa desu jinju ge chet dhitsu ge shaa desu tene jinju ge shaa nipa de gaare se dhiri jinju ge cite rinsu ge shaa ta zo chet nong nong ngaro zo chet yamaji desu inje na ko jinju la tuni jinju de ge chet desu yang reng gandwa Dindala, jinju ki tichir dresu ji shawa tanga, jinju ki tichir nrensa ji shawa nda nindu, wata jinju ki shawa zon nindu. Dindala, da nda chire se dila, kasipa ba, sanjipa yungi jeja ka zon rabu ji chagi. Dindala, yenpa yenzang, kamdi ki ladi ki chegu nono to se yande, jina, dini, jinju ki dripi ki che, mayimbar. Tanur to se yande, zayi chani miki tari. Miki tate, jinju kanga tana pama arala sa jinju chegu nono mebari. Tadi ceri sedihnya ni, ngaco kau ni kiri jaja ikan yang naya hebi kasar lah. Ani ngaju de jinju de so papa cawi jis lah. Ani saji senju kono lah hamag mingi nyehir awa menjubi mingi nyehir se. Wo tiga jis lah tadi. Tadi mingi cangbas. Tadi ni bayang sa, de jinju ki dupi ke cici cici marik tanor. Ni ceri sedihnya, tanor tu ni yang jinju ke nrempi ke cayang marik. Jinju ke yang nrempi ke cayang marik. Jenis ceri sedihnya, tanor tu de caya tu dan thami ose ni tadi jil. Jangan kau nanti sungguh. Kau yang jauh tak yang jengki pada matul, jinju kan jengki pada dia. Cakap. Tiada yang bayang sah.
jinju ki shawa nono, jinju ki chichin dritsa ji shawa da, jinju ki chichin dritsa ji shawa nda, nyinga, yinji, ndi kasi la tanur to se yandi la, ane mebar. Tenzhen yinba yinza, ane, ndi kasi la tanur to se yandi, ta sanji baga zaga nono, ta ngisi matenba yinza yinza. Ta ndedan rawa nganzo yobare, penna ladenji chega nono, ta heji tuta. Tene, shedra dan reja nyinji kasi la, yaki gu yoda, yaki gu yosi yi tab. Jindu ki ka, ane yanga yi yang tab, chayang nasa ki yang tab. Haji jika sa la ta nabu te ta, njedo jika sa la ta ma ya tam ta, ta nende ke te, deso de chere zedele, ane, sanji baga, sisang korang nolong nisi maten bari, jinsen ya pachin rabon rabon chere. Tende yin di la, ta kaan tar jang, sanji baga yung ji cha zo te, jinju ki shawa reis, wen cha ta naro to ta bing jina, jinju ki shawa ta kong mande wa gong, o ten rabo ji, cha de yo ba yin zang, ane sanji bari, yung ta sisang nila maten bari reis ya, anda nga zo, nika sa la shiki ji jire, du, waya, Tā tā chērī sēdī lō, gōng gō tā, tā cī kōrāng, jīngyū yīgī chūpō nō mīng kāng kā nō, tā yārvā tēlā ā lō yīvā yā, lā dō wā nō hībā shā sī nī, tā jīngyū yīgī chūpō tē sō tē, mīng kāng kī kā tā rā yā nī, nī tē sō lā, yāng nā, yāng yīvā nā rō dē yā yōng tī sē nī, nī gōng gō tō nō pōmō rō lō sō tō sē nī, nī chē, chō chāng rē sē, tē sō tē chērī sē nī, lā dē kā chē yīng bā tē hī gī sē yā,

Choba namba, dada chie jia zin yi bi lin zin da na. Bo jiong long chen nian chi li kong, kan ge long chen jia, te tong ri za lin zin, rong yang chi xin kan xi ba di ri. Nga na lin zin zong xiong xin ki rin qin yin. Ga si chie jia pa ma ben qi do zhubo zhomo la le yi re go xin ni mhendu zang bo pa san no. Rong ga nian do bi le yi yo na, ka pa an zhang. Le go ji go jie zhou ji jie go nga nga di jian ni re go xie cho le ri. Lin zin da za da yu nian go ge, cho zo ni dang xie ga ni, cho zo yi ba te tong xie jian yo ba. ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང